0: Yes, guys, selamat pagi dan selamat bergabung mengudara di ruang dengar kamu 93,5 suara Kediri. Yes, guys, untuk kamu jangan lupa untuk sarapan ya. Dan jangan lupa tersenyum di pagi kali ini. Dan untuk kamu, entah sarapan kamu hanya ngeteh aja, ngopi, atau bahkan hanya minum susu aja mengawali hari ya. Karena di hari Senin ya, Skanda, apalagi kalau di hari Senin cukup melelahkan ya, Skanda. Jadi untuk kamu, Nina punya rekomendasi nih, kalau misalkan kamu pengen banget mencoba beberapa, ya ada salah satu nih ya, Skanda, karena khasiat dari minum susu kambing atau organik plus madu Victoric ini ya, Skanda, bahkan ketika saat menjadi susu bubuk organik pun masih melekat sempurna. Dan ini dia Skanda, ada Lesimoni ya yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing atau organik plus madu Victoric nih, Skanda. Nah, ada Mbak Romlah usia 65 tahun dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Rutinnya sekarang minum susu kambing atau organik plus madu Victoric ini, dan hasilnya alhamdulillah sehat dan bisa menjalankan ibadah umroh. Ada juga ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Sekarang mahnya tidak kambuh lagi nih, Skanda. Ada juga ya masih dari testimoni ini, ada dari Tulung Agung, Ibu Muda Sri usia 53 tahun dengan keluhan batuk menahun ya, Skanda. Sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Dan ada lagi nih, Skanda, 85 tahun Mbah Kartini dari Tulung Agung, punya sakit paru-paru basah dan sekarang semakin sehat nih, Skanda, karena rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Jadi untuk kamu yang ingin mencobanya ya, karena tadi ada beberapa testimoni ya, jadi kamu harus mencoba. Jadi kalau misalkan kamu ingin mencobanya, ada beberapa varian rasa dari original, vanilla, coklat, dan strawberry. Dan untuk kamu bisa beli di mana aja? Nah, bisa dibeli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Bada, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BJ Tulung Agung, atau di Tosmot Desa Malasan Durenan Trenggalek. Jadi susu kambing atau organik plus madu Victoric ini harus kamu coba karena menyehatkan dan mencerdaskan. Selamat mencoba.
1: Lagi, 93,5 suara Kediri FM.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus, saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi, ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali, ya, dengan narasi pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi. Dan kebijakan yang kontroversi itu. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...

Selamat pagi sekalian semuanya, selamat bergabung di ruang dengar kamu 93,5 Suara Kediri. Dede sekali untuk kamu yang baru bergabung, selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya untuk kamu di hari ini ya, di hari Senin tentunya. Dede sekali untuk kamu informasi ya, di mana untuk hari ini ya, sekali di hari Senin tanggal 11 Mei, Suara Kediri sekali akan mengadakan aksi berbagi susu gratis nih sekali untuk anak usia 1+. Jadi untuk pembagian susu gratis ini akan dilaksanakan mulai pukul ya sekanda 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi untuk kamu yang ingin ya bisa langsung datang ke studio Suara Kediri FM, Jalan Kili Suci 42 Kediri ya sekanda pada hari ini pukul 10 pagi ya sekanda.

Yes, Gendeng, untuk kamu yang sering banget pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Jangan khawatir ya, Gendeng, kamu cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Dan minyak gosok cap tunggal ini ya, Skendeng, bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Ya, kamu tidak salah dengar, bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, kamu bisa dengan cara oleskan atau ditempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu, tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat. Nah, dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Dan Neskendel, minyak gosok ini bisa kamu langsung beli di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Kusada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Hijau Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hocokroaminoto, apotek Trisula Jalan Hocokroaminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerujo.

Yes, Candy, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kamu di pagi kali ini. Yes, Candy, kita sudah hampir mendekati menit-menit terakhir ya, menutup penghujung sajian Sapa SK. Tapi untuk kamu yang baru bergabung, jangan bersedih. Dina mau bacain dulu nih, ada beberapa yang udah masuk ya. Ada Pak Tarji di... ini ya. Katanya mau ditemenin apa enggak nih? Ini hadir absen ikut nimbrung sambil melanjutkan rutinitas. Semoga lancar segala aktivitasnya. Buat yang lagi siaran tetap semangat. Amin. Berkah barokah rezekinya. Amin. Ya sehat selalu dan cerah ceria ya. Tentunya masih ada menit-menit. Ya masih ada lah beberapa untuk menemani pagi kamu yang cerah ceria seperti ini. Dan ini ada juga ya Kuku Blabak yang mau ditemani dengan musik bagus Jaga Hati dari Ari Lasso. Oke, siap ya. Udah Dinda siapkan ya untuk memasuki playlist di pagi kali ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Untuk kamu semua, tetap stay tune terus di ruang dengar kamu, Suara Kediri.

Yes, kini selamat pagi dan selamat bergabung untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara, tentunya di ruang dengar Kamu Eskenda. Yes, kini di pagi ini suara Kediri FM ya, di tanggal 11 Mei 2026, tentunya kami sedang mengadakan aksi berbagi susu gratis untuk anak usia 1 plus Eskenda. Jadi pembagian susu gratis ini akan dilaksanakan mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai nih Eskenda. Jadi untuk kamu yang ingin bergabung, dan ayo buruan langsung datang ke studio kami Eskenda di Jalan Kili Suci 42 Kediri pada hari Senin ya Eskenda, di hari ini tentunya mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Jadi untuk kamu, ayo siapa cepat dan dia dapat ya, ayo disegerakan tentunya. Kami tunggu kehadiran kamu ya Eskenda.

Ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian pagi bersama Dinda di sajian Sapa SK tentunya di hari ini 11 Mei 2026. Terima kasih sekarang untuk kamu yang sudah bergabung mengudara bareng Dinda. Tapi untuk kamu semua nih, jangan lupa. Jadi untuk kamu yang ingin banget bergabung, ingin banget nih dapat susu gratis, kamu bisa langsung datang ke studio kami ya di Jalan Kili Suci 42. Waduh, kita bakal tunggu kedatangan kamu, kehadiran kamu. Tentunya jangan malu ya. Dan untuk kamu harus Dinda sign off ya dari sajian Sapa SK tentunya di udara untuk kamu. Tapi jangan bersedih, karena suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu. Dan di sajian selanjutnya akan ada Nimas di sajian Nihau. Dan Dinda sign off ya Skende. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 11 Mei, di antaranya tahun 1910, Taman Nasional Gletser didirikan di hutan belantara Rocky Mountain di barat laut Montana, Amerika Serikat. Tanggal 11 Mei tahun 1914 memperingati hari lahirnya Ismail Marzuki, seorang komunis besar Indonesia yang lahir di Kuitang, Senen, Batavia dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta tanggal 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun. Serta namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. 1942, kapal selam Nazi menembus muara sungai St. Lawrence dan menenggelamkan dua kapal barang. Sungai St. Lawrence sendiri terletak di antara Amerika Serikat dan Kanada. 1981, seorang musisi reggae asal Jamaika Bob Marley meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat pada usia 36 tahun. Bob Marley dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling berpengaruh. Dia juga memiliki peran penting dalam mempopulerkan dan menyebarkan paham rasta ke seluruh dunia. Tahun 1986, Vasiriki Abodayabi lahir di Paris, Prancis. Kini dia dikenal sebagai pemain sepak bola yang merumput bersama klub sepak bola di Prancis, Marseille. Sebelum bergabung dengan Marseille pada tahun 2015 lalu, Dayabi pernah membela klub raksasa asal Inggris Arsenal sejak 2006 dan sudah bermain 125 kali untuk klub berjuluk Meriam London itu. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi, hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang selamat siang buat kamu semuanya masih di frekuensi yang sama bersama dengan suara Kediri. Kali ini Askanda spesial Senin kamu ya. 11 Mei 2026 ditemenin sama Dimas di Mandarin atau di Nihao selama 3 jam ke depan ya, sampai nanti jam 1 siang. Saya buat kamu yang mau bergabung merapat boleh langsung join WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau buat SKN mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget merapat ya. Dan ya buat SKN mau bergabung, yang mau joinan sama Eskanda-Eskanda lainnya, ini lagi ada aksi berbagi susu gratis ya untuk anak usia 1 plus Eskanda. Pembagian ini bisa kamu samperin langsung, kamu datang langsung ya ke studio Suara Kediri, tepatnya di Jalan Kili Suci 42, tepat di hari ini mulai dari jam 10 ini Eskanda. Jadi buat kamu yang masih di rumah, ayo buruan merapat ke sini gitu ya. Nanti bonusnya ketemu penyiar Suara Kediri juga. Gitu ya, dan buat kamu yang lagi di perjalanan, join sama Nima, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu yang lagi kerja, semangat juga kerjanya, Nima temenin kamu dari sini gitu ya. Yang lagi di rumah, masih berkutat dengan dapur, dengan peralatan dapur, peralatan rumah. Yaudah, semangat juga, semuanya pokoknya semangat Eskanda. Yang mau join-join itu tadi nih Mas, tungguin feedback kamu gitu ya. Selamat pagi menjelang siang. Jangan lupa sarapan, jaga kesehatan buat kamu semuanya.
1: Suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh, tuh teh siapa?
7: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Hey, suntung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah! Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

青春迷失的

0: Askinda, buat kamu yang saat ini sudah merasakan sakit pada kerongkongan, seperti radang, kerongkongan, atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekak coklat, keselnya, badan kesemutan, dan yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya, Askinda. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini sekiranya bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes ya, SKND. Minyak gosok cap tunggal juga bisa dibuat untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Minyak gosok cap tunggal bisa kamu beli di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yatoras, dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Pindan Sehat, apotek Denpharma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrip Serengat Blitar, apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamat, dan apotek Garum Sehat Blitar.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Power Gang, push!
3: Jodong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my food booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Anda sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory ini ya, Skende. Karena memang banyak sekali manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk original pun tetap melekat sempurna ya, Skende. Ini ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Di antaranya yang pertama ini ada Mbah Romlah ya. Usia beliau 65 tahun dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Jadi beliau ini sering rutin ya minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory dan hasilnya alhamdulillah sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, punya emah akut dan selalu minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory dan sekarang alhamdulillah mahnya enggak kambuh lagi ya, Skanda. Yang ketiga ada Ibu Mudasri, usianya 53 tahun dari Tulungagung, dengan keluhan dan batuk menahun ya. Ini sekarang semakin membaik berkat ya rutin minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Yang keempat ada Mbak Katini, usia beliau 85 tahun dari Tulungagung juga ya, Skanda, sakit paru-paru basah dan juga batuk. Sekarang semakin sehat karena rajin minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Tersedia dengan berbagai varian rasa, ada original, vanilla, coklat dan juga strawberry. Nah, buat Eskanda juga bisa mencoba manfaat susu kambing Etawa Organik plus madu Victory ya. Bisa dibeli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Topare, Swalayan Super Top Bada, Swalayan Belgia Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BJ Tulungagung atau di Tosmart, Desa Malasan, Durenan, Trenggale. Susu kambing Etawa Organik plus madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan.

Askanda, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit inu, dan kaki bengkak terutama pada wanita hamil, jangan khawatir Askanda, kamu bisa menggosokkan dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Askanda. Minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Askanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal bisa Askanda beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho. Toko jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukorejo.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang enggak kerasa kita sudah sampai di penghujung saja nih. Hal spesial Senin kamu di 11 Mei 2026. Buat yang sudah merapat, terima kasih atas kebersamaan kamu ya. Ada Mas Rudi juga yang ada di Blitar Jawa Timur yang sempat gabung merapat ya. Ada Alia juga tadi yang sempat ngucapin, yang sempat bergabung merapat. Sapa-sapa. Terima kasih buat kamu. Buat sekarang jangan kemana-mana karena selain ini masih ada Suara Kediri menemani kamu di sajian yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu? Cafe Dangdut. Siapkan kopi kamu, segelas kopi ya, sama gedang gorengnya. Ojo lali ya Skanda. Nanti merapat ditemenin sama Kak Asti ya. Jadi buat kamu selamat bergabung merapat aja. Stay tune dan pantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye. Nanti ketemu Nimas lagi ya, Skanda menemani malam kamu.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 11 Mei, di antaranya tahun 1910, Taman Nasional Gletser didirikan di hutan belantara Rocky Mountain di barat laut Montana, Amerika Serikat. Tanggal 11 Mei tahun 1914, memperingati hari lahirnya Ismail Marzuki, seorang komunis besar Indonesia yang lahir di Kuitang, Senen, Batavia, dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, tanggal 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun. Serta namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. 1942, kapal selam Nazi menembus muara sungai St. Lawrence dan menenggelamkan dua kapal barang. Sungai St. Lawrence sendiri terletak di antara Amerika Serikat dan Kanada. 1981, seorang musisi reggae asal Jamaika Bob Marley meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat pada usia 36 tahun. Bob Marley dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling berpengaruh. Dia juga memiliki peran penting dalam mempopulerkan dan menyebarkan paham rasta ke seluruh dunia. Tahun 1986, Vasiriki Abodayabi lahir di Paris, Prancis. Kini dia dikenal sebagai pemain sepak bola yang merumput bersama klub sepak bola di Prancis, Marseille. Sebelum bergabung dengan Marseille pada tahun 2015 lalu, Dayabi pernah membela klub raksasa asal Inggris Arsenal sejak 2006 dan sudah bermain 125 kali untuk klub berjuluk Meriam London itu. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskeneh memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskeneh, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Loksado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di desa Tlemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

103,5 Suara Kedira FM, inspirasi dan kreasi. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Kembali ada Asti di Sejen Cafe Dangdut ya, sampai jam 4 sore nanti. Musik bagusnya saya pakai, saya persembahkan, saya berikan semuanya untuk Eskanda. Yang mau bergabung, ayo silakan saja di 081-259-33126.

Iya, selamat siang Cipu Teskanda. Apa kabar hari ini? Selamat bergoyang saja. Kalau sudah ketemu Asti, kalau sudah jam-jam segini, selamat berapa sajalah. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat aja. Yang hari ini juga mau bergabung sama Asti, mau goyang. Yuk, ojo sampai lali. Jangan sampai lupa. Gabung saja di sini sampai jam 4 sore nanti. Musik bagus dangdut, dangdut. Sadirkan untuk menemani Askanda aja deh. Di mana saja berada ya. Matur suwun, terima kasih yang hari ini lagi gabung sama Asti. Mbak Susi. Mbak Susi Kasim, apa kabar? Selamat siang. Selamat bergoyang saja. Salam untuk Mbak Rini yang kidulnya Mbak JT. Apa kabar Mbak Rini? Mbak Rini gak goyang ta? Gak gabung sama saya hari ini. Selamat menikmati saja di siang yang panas ini. Setelah tadi kita ada agenda kegiatan bakti sosial bagi susu gratis ya. Hari ini alhamdulillah luar biasa berhasil 500 lebih ya. 500 lebih ini untuk Askanda yang sudah hadir. Matur suwun, terima kasih sekali sudah bergabung di kegiatan bakti sosial kita ya, bagi susu gratis untuk anak usia 1 plus tadi mulai dari jam 10 sampai tadi selesai di setengah 1. Nah, matur suwun, terima kasih. Lain kesempatan, moga-moga kita bisa ketemu. Moga-moga kita bisa bagi-bagi lagi. Makanya, untuk Askanda jangan sampai lupa gabung terus sama kita ya. Siapa tahu, moro-moro saya datang menemani semuanya saja. Menemani kawan-kawan semuanya hari ini yang mau bergoyang di sajian Cafe Dangdut.